zasu gawo injiniya Abba Kabir Yusuf Kurku a zaben shekara ta 2027 don maimaita kujerar sa. Wannan sako ne daga Komar Baba Abubakar Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu.

0: wato ranar 9 ga watan September ranar Laraba ita ce ranar da za a fara yakin neman zabe na gwamnati da ƴan majalisu yayi kamata al'umma su zama a wannan lokacin kuma ita kanta dokar hukumar aina kuma ta tanada akan ciwar kujewa irin wannan abubuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yo alhamdulillah
0: wa kika lai na'am
1: kuma alhassan sanya hango masu dai akan lai
0: daga tsanyawa ake kira mu
1: na daga nan zuwa
0: to me ne gudunmuwar ka
1: to alhamdulillah ja na ji batutuwan da kika dauko a ni ma zan yi magana akan tarbiya musamman a bangaren yara wanda bangare na a ra'ayina na kan ga cewa kamar yanda kika faɗa tarbiya daga gida ake samun ta to akwai wani abu guda ɗaya kuma da yake haifar da cewa bayan da za a yi dan waya hukunta dan kane ko dan kane hukunta dan wa a akan samu misali mutum ya dauki dan sai fifita shi ta da dan uwansa duk wata dama idan ta samu zai ja dan sa a jiki amma dan dan uwansa ba zai ja shi a jiki ba bangaren taimako akwai wadanda zaki ga kiyaye suna buƙatar taimako yara suna buƙatar taimako amma dan uwa sai shi taimaka wa wannan ɗan uwan nasa ta wannan bangaren akan samu cewa waɗannan yara ba su da darajar dan uwan mahaifinsu ba ko kuma darajar wani a layi wanda idan muka dauka kin ga
0: wato idan mutum ne a takaice ina so in gane ka kamar idan mutum dai ba zai taimake ka da abubuwa na more rayuwa ba kuma bai kamata ya gyara maka tarbiyya ba kamar da kake so ka bayyana kenan idan mutum ba za kamar da kake so ka bayyana idan mutum ba zai taimake ka da al'amura na more rayuwa inda zai dan su ba to kuma ba zai iya baka tarbiyya ba kenan
1: yawa to shine da yawa mutane sukan dauki haka wanda idan mutum zai rika taimako
0: to kuma ai gangaman ba daidai bane sai kai amfani da mutum zai koyar da kai na tarbiyya wannan taimakon gina more rayuwa idan ma yayi kula da kansa ma bai baka mallaka dan kansa
1: eh gaskiya ne dama ina faɗa miki hanyar da ya kamata mutum koda da shawara ne ya rika kokarin tawata waɗanda suke abinda ba shikenan ba yanzu kin ga kamar a bangare na ina hukunta kowanne laya idan mu saboda me ina mu'amalanta ba kudi gare ni ba ko amma kamar mu'amalanta iyayen yara da mu'amala mai kyau da kuma su kan su yaran ka rika jin su a jiki kana nuna musu abu kaza ba daidai bane ba wallahi ina hukunta yaro iyayensa su shi mun godiya duka shekara ta 32 amma na taso inda ake tarbiyya ta dana kuma ne
0: alhamdulillah
1: don bayar da wannan tarbiyya
0: to alhamdulillah
1: Allah dai ubangiji ya sa mutanen mu su gane cewa wanda ya hukunta danka yayi ne shi masoyin ka ne ba makiyin ka ba saboda gaba idan a je ga wurta za a zo a yi taya haya za a yi iyaye su tsira ɗaure yayan su gindi in sun yi laifi in an kama yaro ko an hukunta yaro a zo a haɗi in ci abu wallahi abu su zai dama in abin ya je gaba
0: to muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar da fatan Allah subhanahu wataala isa za a ambana baki daya kaddi amanta 09033 6565 wato 0 wato 090

0: mutane zo kare tunanin ayyukan alkali ga karawan dawo idan al'ummar kanin suka kara zasu ga injiniya abakarin Yusuf Kurku a zaben shekara ta 2027 domin mai ta kujerar sa wannan sako ne daga kuma babu Abubakar Umar shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano
1: Abakarin Yusuf Kurku 97.3 Rahama Radio

0: kuta shi kubanka yang alewa kama bachi aiken kawai ba bambanci kasa alewa ba bambanci kasa alewa kowa ya zukan alewa mai jin hausa da mara hausa ke shi kamar dangin kane shi ba bambanci yang alewa
1: mutane mu bare kaya yang alewa bambanci aikin